0: Grabing sabat sa hayay, hatalihay.
1: Live FM.
0: Sri Lanka Rhythmia, Vishwe Sisara. Live FM.